Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Kamu kenapa?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Yan, sebuah-sebuah program Manado, teman terbaik kamu. Begini di judi mulai kalau bukan di sepada saat pagi 92 pada pagi hari ini. Ya teman berdua, aku infoin lagi nih, kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu dengan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Neza Mwazabumperlef Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan masuk informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar.

0: rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Mikoga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumita Mikoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Info cuaca hari ini.
2: Ya, info perakhiran cuaca hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026 untuk siang nanti untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk kota Manado, Bitung, Temon, dan kota Mubagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan ya. Terkecuali untuk Minahasa Selatan dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong diperkirakan siang nanti akan terjadi hujan ringan juga ya. Terkecuali untuk Bolmong Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang ya. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Oke, jadi itu deh teman Produa. Info perakhiran cuaca kita siang nanti ya untuk wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini terlihat akan hujan sedang semua nih ya, terkecuali akan hujan ringan maksudku ya, terkecuali untuk Minahasa Selatan, Tenggara, dan juga Bolmong Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Tapi kita berdoa saja semoga siang nanti tidak hujan lah ya teman berdua. Tapi kita tidak tahu siang nanti apakah hujan atau tidak. Yang penting sedia payung dulu aja ya teman berdua sebelum hujan. Siapin dulu aja jaket-jaket tebal kamu, jaket-jaket anti air, anti badai, anti hujan kamu ya. Atau mungkin untuk pengguna sepeda motor lebih baik persiapkan mantel hujan kamu, jas hujan kamu ya, untuk melewati hujan-hujan, basah-basah, badai-badai. Dan stay safe, tetap berhati-hati. Oke teman berdua, dan next lah ini akan ada info selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan Nina Zabu Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, nah, siapa bisa memperoleh Manado, teman terbaik kamu. Baik, unit Mijodi dimulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman perdua pada pagi hari ini. Dan ya teman perdua, aku ada informasi lagi untuk kamu semua. Ya, kali ini aku mau bahas soal makna Idul Adha untuk anak muda nih ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Nah, Idul Adha itu mengajarkan anak muda tentang prioritas hidup. Nah, banyak anak muda yang hidup di tengah distraksi tanpa henti, notifikasi masuk setiap menit, tren berubah setiap minggu, dan standar hidup orang lain terus muncul di layar handphone. Idul Adha itu datang seperti pengingat keras bahwa hidup itu bukan cuma soal mengikuti arus. Nabi Ibrahim menunjukkan arti keteguhan saat harus memilih antara rasa nyaman atau menjalankan perintah dari Allah. Dan dari sini anak muda belajar bahwa hidup itu perlu arah. Tidak semua hal itu harus diikuti. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Ada saatnya berhenti, menata ulang prioritas, lalu bertanya ke diri sendiri, apa yang benar-benar penting dalam hidup kita ini. Idul Adha juga membuat kita sadar bahwa karakter itu lebih mahal daripada pencitraan. Dan tujuan hidup lebih jauh penting, jauh lebih penting daripada sekedar validasi sosial. Lalu kurban juga bukan tentang hewan tapi tentang ego. Nah, saat Idul Adha tiba, yang paling sering terlihat itu memang sapi dan juga kambing ya. Tetapi sebenarnya inti terbesar dari berkurban itu ada pada diri manusianya sendiri. Anak muda itu sering berjuang melawan ego, ingin selalu dipuji, ingin menang sendiri, ingin terlihat paling sukses. Padahal ego yang terlalu besar justru itu bikin hati semakin sempit. Nah, Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan yang terbesar adalah menundukkan diri sendiri, belajar minta maaf duluan, belajar ikhlas membantu tanpa dipamerkan, dan belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Kurban mengingatkan bahwa manusia yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Oke, jadi itu dia teman Pro 2 ya, makna Idul Adha untuk anak muda. Dan next selanjutnya akan ada informasi lagi dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan Nina, Zabon Pro 2 Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Hours Kids Music Station.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Ya, kembali menemani teman Pro2 dari kawasan Puncak Tikala. Pro2 mana teman terbaik kamu. Hello, hai hai, selamat siang teman Pro2. Balik lagi santai siang menemani ruang dengar kalian teman Pro2. Dan bakalan terus menemani teman Pro2 bareng Lydia Karisti sampai jam 3 sore ya. Hari Selasa, udah tanggal 26 Mei 2026. Gimana kerjaannya teman Pro2? Udah sesuai gak sih sama yang kamu atur di tanggal segini? Apalagi yang kerjaannya target ya. Ya udah, aku gak lagi mau ngomongin soal kerjaan, nanti bikin kamu banyak pikiran. Yang paling pasti kita bakalan seru-seruan di hari Selasa ini teman Pro2. Sebelum kita menikmati liburan yang panjang, long weekend buat kalian semua di minggu ini. Tapi tenang aja, walaupun kalian liburan, kita masih bakalan temenin kamu seharian ya pastinya. Setiap mau libur, weekend, long weekend ya, ataupun lagi kerja, pastinya kita bakalan temenin kamu ya. Gak usah lama-lama dan basa-basi, aku siang hari ini langsung aja segmen pertama ada Pro2 Hitlist for kalian-kalian semua yang pengen gabung untuk request lagu, yang lagunya pengen banget didengerin ya. Siapa tahu lagunya bisa bikin kamu makin semangat di siang, menjelang siang hari ini dengan cuaca yang cukup cerah. Walaupun sepagi tadi udah ada hujan ya, tapi alhamdulillah puji Tuhannya ini kembali cerah teman Pro2. Semoga aktivitas kalian lancar jaya nantinya di hari ini ya. Kalau yang pengen request langsung aja bisa dari WhatsApp kita dulu di 0851 98 9797. Nanti di menit ke-30 ya, aku bakalan live TikTok ya, karena kita lagi sedikit gangguan sistem di sini ya. Nanti bakalan aku live di menit 30 ya, dan kalian bisa nontonin dan dengerin aku dari TikTok ya. Oke, kalau gitu yang pengen request langsung request bisa juga dari DM kita di @pro2 mana 2 aja pakai angka. Jadi buruan gabung, Lydia bakalan tungguin kamu sambil dengerin dulu playlist yang udah aku siapin, pastinya yang bakalan bisa menemani aktivitas menjelang siangnya teman Pro2.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pobing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. But
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Dengar teman Pro 2 yang pengen seru-seruan siang hari ini, mending gabung ya. Kalau baru dengerin kita dari 97,7 FM atau dari aplikasi streaming, segera beralih ke TikTok biar kalian bisa tontonin dan kita bisa rame-ramean di TikTok. Jangan lupa juga yang baru bergabung, baru mampir, tap-tap layarnya biar makin banyak yang bergabung bareng kita gitu teman Pro 2 ya. Oke, siang gini teman Pro 2, kira-kira lagu apa yang kayaknya menurut kamu enak buat kita dengerin bareng ya? Jangan dulu lagu galau dong ya teman Pro 2 ya, kasihan sama teman-teman yang lain yang sebenarnya pengen lagu semangat hari ini biar kerjaannya lancar, biar kerjaannya makin semangat. Jadi coba dulu lagu-lagu semangat biar bisa nyemangatin juga teman Pro 2 yang lain. Tapi kalau menurut kamu lagu-lagu galau pun it's okay, gak masalah ya, karena itu adalah lagu-lagu yang pengen banget kamu dengerin, boleh ya. Jadi langsung aja kamu request di sini biar Lydia bisa puterin lagu favoritnya teman Pro 2 ya. Aku lagi coba-coba apa nih efek-efeknya di TikTok biar makin seru gitu teman Pro 2 ya. Jadi mohon maaf kalau ada tiba-tiba perubahan wajah di layarnya kamu. Of course ya, aku lagi ngerubah-ngerubah efek yang ada di sini teman Pro 2 ya. Tapi it's okay, gak masalah ya. Kita bakalan seru-seruan dengan lagu-lagu hits. Buat kamu yang pengen request, langsung buru gabung di sini biar Lydia bisa puterin lagu favoritnya teman Pro 2 ya. Ngomongin soal cuaca di siang hari ini ya, info cuaca, cuacanya cerah tapi hatinya aja yang mendung. Oke, buat kamu juga nih kayaknya harus sedikit waspada untuk di perjalanan ya, untuk teman-teman yang ada di Manado, apalagi mau menuju ke arah Mantos Boulevard dan lain sebagainya, karena hampir mendekati Mantos kayaknya ada apa ya, penertiban surat-surat kendaraan ya, karena tadi aku sempat lewat situ kan menuju kantor ya. Jadi ada polisi dan ada dari Samsat tuh kayaknya lagi melihat banget nih untuk teman-teman yang mungkin surat-surat kendaraannya gak lewat ya, atau mungkin gak bawa SIM, gak pakai helm motor, atau gak pakai seat belt-nya gitu teman Pro 2 yang bawa mobil. Jadi emang lagi ada penertiban, jadi hati-hati aja untuk kalian dari daerah arah apa ya, Malayang ya, mau menuju ke Boulevard itu hampir mendekati di sekitaran God Bless Park di situ ya, di Mantos tuh ada penertiban. Jadi hati-hati aja teman Pro 2 ya, supaya perjalanan kalian lancar, mendingan dari rumah bawa yang namanya surat-surat kendaraan. Karena emang di God Bless Park itu ada pihak polisi, ada juga dari Samsat, lagi banget penertiban untuk surat-surat kendaraan baik mobil atau motor ya. Jadi hati-hati aja supaya waktunya kamu gak kehabis cuman karena diperiksa surat-suratnya. Yang mending disiapin aja gitu teman Pro 2 supaya gak ada masalah ya. Oke teman Pro 2 ya, aku masih bakalan temenin kamu, bakalan seru-seruan siang hari ini. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan langsung aja request lagu bareng aku di sini biar aku bisa puterin lagu favoritnya teman Pro 2 ya. Sambil kita dengerin dulu playlist yang udah aku siapin untuk kalian semua pastinya di siang hari ini ya. Untuk yang mau gabung, selain bisa gabung dari TikTok kita, kalian juga bisa bergabung dari WhatsApp kita di 0851-988-9797 ya. Untuk kakak Nini Bridgin ya, boleh banget requestannya, langsung aja kasih tahu. Adek Choi-chan, ini kakak aku. Iya, hati-hati kalau mau lewat situ. Memang ada penertiban Samsat dan polisi. Tadi banyak yang dapat tahan karena gak pakai helm dan dorong periksa surat-surat juga teman Pro 2. Oke, semoga kalian bisa hati-hati. Dan aku hadirkan dulu di ruang dengar kalian ada Jason Derulo dengan Miracle.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Hai teman Perdue, thank you banget masih setia dengan Perdue, mana teman terbaik kamu. Lydia masih temani teman Perdue sampai jam 12 untuk Perdue Hitlist. Jadi buat kamu yang gabung dari WhatsApp, silakan langsung aja di 0851-9889797. Dari DM juga boleh di Instagram kita @perduemanado, duanya pakai angka. Of course banget aku lagi live TikTok ya sampai jam 12. Jadi kamu yang lagi main TikTok, gabung aja bareng kita di sini teman Perdue biar bisa dengerin lagu favorit kamu ya. Langsung kasih tahu aja, enggak usah nanya-nanya ya. Tidak perlu bertanya. Karena ini udah memang segmennya untuk request. Jadi bisa request, bisa salam-salam juga ya. Siapa tahu ada sesuatu yang pengen kamu ungkapin ke seseorang, tapi kalau secara langsung tuh kamu kayak enggak bisa dan enggak tega gitu mengungkapkannya. Boleh di sini aja, siapa tahu yang bersangkutan atau YBS lagi nonton. YBS lagi ya. Oke, teman Perdue, kira-kira siang gini cocoknya dengerin lagu apa ya? Langsung aja gabung di sini di line WhatsApp kita di 0851-9889797 atau TikTok kita boleh banget dan juga DM Instagram. Aku bacain dulu tadi yang udah ada beberapa yang udah gabung. Jangan lupa juga teman Perdue di tap-tap layarnya biar makin banyak yang gabung bareng kita dan juga request lagu. Biar makin banyak juga lagu yang kita dengerin bareng ya. Oke, aku mau bacain dulu yang baru aja bergabung tadi. Mohon maaf ya, aku baru bisa puterin sekarang nih. Dari Nirbijin ya. Oke, mohon maaf kalau lagi aku salah juga ya, salah baca ya. Katanya dia request lagu Justin Bieber, Beauty and the Beast ya. Ini sebenarnya tahun 2012 kalau gak salah ya, tapi karena ini hits lagunya, jadi bisa aku puterin. Nanti bakal aku puterin ya, stand by aja dan stay tune terus di sini ya. Oke, Ninda Harum katanya Selina idolaku juara 1 Indonesian Idol. Season 14 bangga banget sama idolaku. Ya, syukur ya, alhamdulillah ikut senang juga. Katanya mau request lagu Selina Grace Sumpah Mati ya, Kak. Terima kasih. Sebenarnya teman Perdue bukan enggak bisa aku puterin ya. Bukan enggak boleh, bisa, tapi belum bisa diputerin sekarang ya. Tungguin aja kalau udah masuk listnya kita, bakalan segera aku puterin buat kamu spesial ya. Thank you banget untuk Ninda yang udah bergabung ya di siang hari ini ya. Oke, aku lanjut lagi bacain. Juwito selamat pagi juga. Terus ada siapa nih? Ada Mikael Andri ya. Selamat dan semangat pagi kakak host Perdue Manado. Selamat pagi menjelang siang juga buat kamu ya. Aku ingetin lagi ya, tadi sempet ada di sekitaran God Bless Park Manado, di deket Mantos itu lagi ada penertiban surat-surat kendaraan ya. Ada dari Samsat, ada juga dari pihak kepolisian. Jadi buat teman Perdue, kalau mau keluar rumah, sebelum kamu lupa, aku ingetin, bawa surat-surat kamu dan lengkapi semua perlengkapan kendaraannya kamu. Kayak motor tuh pastinya helm dong ya. Kayak mobil pastinya jangan lupa dipakai safety beltnya ya. Karena kayaknya memang lagi ada penertiban sekarang. Ada beberapa kendaraan motor sama mobil juga yang diberhentikan untuk diperiksa pajak kendaraan nya ya. Jadi teman Perdue disiapin aja apa yang bisa kamu bawa gitu teman Perdue ya. Oke, aku bacain lagi nih teman Perdue. Tadi banyak yang mampir juga sih. Jangan lupa ditap-tap layarnya ya. Dari Azer aja sih. Siang kakak, request lagu Hachu dari Salma. Oke, boleh ya, udah masuk listnya kita ya. Tungguin aja teman Perdue ya. Dan buat kamu yang pengen request boleh banget ya, langsung aja ya. Ari Salken Host, salam kenal juga buat kamu Ari ya. Thank you ya, salam dan semangat juga buat kamu Ari ya. Semoga semangat ya. Salam kenal dari Manado ya. Oke, teman Perdue, kalau pengen request langsung aja gabung di sini ya. Langsung kasih tahu kira-kira lagu apa yang kayaknya sih hari ini bakal jadi penyemangatnya kamu atau yang sesuai dengan yang relate dengan apa yang kamu hadapin sekarang, boleh banget ya. Langsung aja gabung dari WhatsApp kita, dari DM ataupun dari TikTok karena aku lagi live TikTok. Kita dengerin dulu. Nanti ada dua single di sesi ini, ada lagunya Justin Bieber dan ada lagunya Salma Salsabil buat kamu.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Hai kita Mom Radio, thank you banget masih setia dengan Radio pada teman terbaik kamu. Dan masih bareng di Ekaristi siang hari ini yang bakalan terus menemani ruang dengar kalian ya. Teman Radio, kalau ngomongin soal siang hari ya, atau di jam-jam segini ya, kalau di Manado sendiri ya udah jam 11 lebih 6 menit. Mungkin ada teman Radio ya di zona waktu yang lain tuh lebih 1 jam apa kurang dari 1 jam kita ya. Tapi biasanya jam segini ada dari teman Radio yang udah mulai kepikiran kira-kira pengen makan siang apa ya. Atau mungkin aku aja ya di jam segini yang udah mulai memikirkan makanan apa yang bakalan aku santap nanti ya. Atau mungkin ada yang udah ke kantin kantor ya, terus udah beli makanan juga dan bakalan makan bareng keluarga ya, yang di rumah, yang di kampus juga, atau yang di kantor gitu teman berdua. Yang paling pasti jangan lupa makan supaya kalian juga ada tenaga baru ya. Aku cuma ingetin aja, aku lagi live TikTok. Jadi teman berdua yang pengen bergabung nanti boleh dari TikTok aja atau dari WhatsApp kita di 0851908897 ya. Oke, aku bacain dulu tadi Ari udah ya. Terus lagi Lexi. Yoi, pasukan Pok Vika hadir. Pok Vikanya enggak dinas ya. Yang dinas Lydia kakak ya. Rusli, suaranya mau bikin candu ya. Candu asmara ya. Oke, kata Indra nih, request lagu Simplest Menteh Elah dari Makeup Scene kak. Kayaknya belum bisa deh ya, belum ada di listnya kita. Nanti aku cariin lagi ya, kalau emang bisa aku puterin ya. Tapi kayaknya belum bisa kakak ya, mohon maaf ya kalau lagunya mungkin belum bisa kita puterin. Nanti kita puterin lagi di lain waktu ya, kita cek lagi listnya dulu ya. Nah kalau mau lagu yang lain aja kakak boleh ya, langsung aja gabung di sini. Dari 2020 sampai 2026 ya. Kalau di bawah 2020 boleh, yang penting lagunya sempat hits ya. Oke, dari kakak Meki Fon, mat siang Bali dia, salam dari Jayapura ya. Mau kirim salam buat teman-teman di Manado, request lagu Habit Stay High ya. Nanti aku cek ya kakak Meki. Katanya kalau di Jayapura sekarang jam 12 lebih 8 menit. Tuh kan, lebih 1 jam ya kakak ya. Udah makan nih kakak Meki apa belum? Untuk teman-teman yang zona waktunya udah jam 12, mending makan deh ya jam segitu. Atau mungkin ada yang makannya di jam 1 gitu teman berdua ya. Kalau aku sih jujur di jam 12-an udah mulai berasa laparnya, kayak orang bilang cacing-cacing di dalam perut tuh udah mulai minta makan. Jadi kayaknya jam segini ya belum terlalu lah teman berdua ya. Kakak Meki aku cek dulu ya lagunya, kalau memang ada nanti bakal aku puterin. Thank you udah gabung di sini Jayapura ya. Semoga hari ini aktivitasnya lancar di sana, cuacanya juga cerah. Di sana hujan gak sih kakak Meki? Kalau di sini lumayan cerah, cuman tadi paginya aja yang hujan ya. Oh iya kakak Meki, kalau bisa lagu lain gimana? Habitsnya belum bisa aku puterin nih ya. Mumpung siapa tahu masih gabung kakak Meki ya, kalau bisa lagu lain aja ya. Dari Mrs. Angie ya. Halo kakak, salam dari Bitung. Salam juga dari Manado ya. Bagaimana kondisi di Bitung kakak Angie? Pengen dengerin lagu apa nih? Siapa tahu lagunya bisa menemani aktivitas kakak Angie di siang ini ya. Oke, lagu So Favela. Oke, aku cek dulu ya. Kayaknya belum bisa juga nih kakak ya. Belum bisa kak, belum ada di listnya kita. Mau yang lagu yang lain aja gak sih kakak Indra ya. Oke, kakak Meki juga mau lagu yang lain gak sih? Biar aku puterin ya. Oke, aku bakal puterin juga lagunya Stella Lefty dengan Boston. Spesial buat kalian karena udah di request sama teman kita dari WhatsApp ya, nomornya 2650 belakangnya ya. Thank you banget udah bergabung teman Radio. Mohon maaf kalau lagu lain belum bisa kita puterin. Jadi belum ada di listnya kita ya. Aku udah cariin dan belum ada. Nanti bakalan kita isiin lagi kalau emang bisa ya. Tapi kalau udah 2020 ke belakang biasanya aku cek lagi kalau itu lagunya hits bisa aku puterin. Tapi kalau enggak mohon maaf ya belum bisa. Jadi mending dari 2020 sampai 2026 ya gak sih? Biar bisa aku puterin, aku usahain bisa puterin ya. Kakak Meki katanya Rihanna aja.
judulnya terserah Mbak Lydia. Oke, aku cariin ya kakak Rihanna, spesial untuk kakak Meki ya, yang udah gabung bareng kita dari TikTok ya. Gimana kalau aku pilihin Rihanna? Aduh, banyak banget nih lagunya Rihanna. Terus semuanya aku suka lagi. Yang mana ya? Ya udah deh, nanti aku puterin ya kakak Meki ya, semoga kamu suka nantinya ya. Oke, teman perdua, kalau pengen gabung juga boleh banget. Kakak Indra, mohon maaf ya, belum bisa juga diputerin tuh lagunya itu ya. Kayaknya kita belum ada list Latina-Latina deh atau gimana ya, nggak tahu ya, nanti aku kasih tahu lagi sama tim kita ya. Oke, kakak Enji katanya mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif, boleh? Boleh banget. Nanti aku puterin kakak Enji ya, semoga bisa menemani aktivitasnya kakak Enji dan juga teman perdua ya. Aku bacain dulu dari WhatsApp lagi teman perdua ya. Selamat siang kak penyiar, dari Rocky, request lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus buat menemani siang hari ini. Salam buat semua pendengar radio, semoga harinya lancar, sehat selalu, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Oke, thank you banget untuk kakak Rocky ya yang udah gabung. Tulus Hati-Hati di Jalan. Semoga juga lagu ini bisa ngantar kalian dalam perjalanan ya. Mungkin lagi melakukan perjalanan siang hari ini. Hati-hati di jalan. Ya lagi-lagi aku ingetin, kita lagi ada apa ya di sekitaran God Bless Patu, kayaknya memang lagi ada penertiban untuk kendaraan. Ada timnya Samsat dan juga kepolisian. Jadi buat kamu yang pengen keluar, disiapin peralatannya kamu ya, untuk bawa mobil, surat-suratnya juga, helmnya gitu teman perdua ya, kalau pakai mobil safety beltnya dipakai ya, dan hati-hati jangan juga berkendara sambil pegang handphone sih teman perdua. Tapi kamu kalau udah download RRI Digital bisa pakai headsetnya kamu dan dengerin kita ya, sebelah aja, sebelah biar bisa denger klakson mobil atau motor tetangga gitu ya. Oke, aku bacain lagi teman perdua. Dan Sakunduro, nanti aku cek lagi kakak ya, kayaknya bisa deh, nanti aku cek lagi. Kakak Enji katanya titip salam buat anak saya Joanna, Alana, dan juga Liana yang ada di rumah. Oke, thank you banget kakak Enji ya, salamnya udah disampein ya. Namanya Nana Nana ya kak. Kalau aku Lidiana, boleh gak jadi anak yang keempat? Kayaknya terlalu besar ya untuk jadi anak keempat. Oke, thank you kakak Enji dan juga teman-teman yang lain. Kakak Indra juga nanti aku cek lagunya, kalau ada langsung aku puterin di sesi ini ya. Untuk kakak Meki juga nanti Riananya diputerin. Kakak Rocky tadi yang udah request, dan dari WhatsApp juga yang gak kasih tahu namanya ya, Stella Lefty nanti bakalan hadir buat kamu ya. Oke, teman berdua, segitu aja dulu ya. Aku bakalan puterin kali ini lagunya siapa tadi ya, yang pertama ya, aku sampai lupa nih, kebanyakan ngomong nih. Oh, kenapa ya teman perdua? Ya biasa lah gitu, kalau udah live TikTok pengen ngomong mulu ya. Kakak Meki deh, untuk Rihanna dulu deh aku bakalan turunin untuk Rihanna ya. Jadi buat teman perdua yang pengen gabung boleh dari WhatsApp kita di 0851 9889797, dari TikTok kita juga boleh, langsung aja komen-komen, dari Instagram juga boleh ya. DM kita di @perdua_manado2nya pakai angka. Oh ya kakak tadi yang sempat telepon terus aku gak bisa on air sama telepon ya, karena memang kita lagi bermasalah untuk telepon. Jadi kalau pengen gabung request langsung aja WhatsApp aku ya, karena belum bisa dipakai nih teman perdua untuk line teleponnya kita ya. Nanti mungkin kita perbaikin dulu ya. Kalau gitu kita dengerin dulu teman perdua beberapa single buat kamu yang udah di request, yang udah aku setahu tadi juga, yang udah salam-salam ya. Thank you banget, kita dengerin dulu lagunya Rihanna spesial buat teman perdua.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Tengkin sama Pradio ya, thank you banget karena masih tengkin Pradio mana teman terbaik kamu. Udah aku putarin beberapa requestannya teman Pradio. Tinggal satu lagi ya. Tenang ya, sebenarnya Dan Sakundoro ini udah lama banget ya. Tapi karena spesial buat kamu lah, kakak Indra tadi ya yang request, nanti bisa aku puterin karena kebetulan hits juga pada masanya ya. Oke, buat teman Pradio yang pengen gabung, langsung aja request di sini biar aku bisa puterin lagu favoritnya kamu ya. Oke, selamat siang buat kakak G. Freitas ya, yang ulang tahun hari ini yang ke-28 tahun. Thank you banget udah gabung di sini ya. Semoga di usia yang baru, usia ke-28, berkah buat kak ya. Banyak berkatnya, terus apalagi ya, makin dewasa ya. Apapun yang diinginkan tuh tercapai, cita-citanya, semua yang dilakukan tuh sukses. Dan yang paling pasti kalau belum menemukan jodoh, dapat jodohnya. Kalau udah menemukan jodohnya, bahagia selamanya ya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kakak siapa ini? Kakak G. Freitas ya, yang ke-28 tahun. Dari teman-teman Pro2 dan juga kru mengucapkan selamat ulang tahun ya buat kamu yang ke-28. Berkat selalu teman Pro2 buat kamu, dan yang paling pasti ya bahagia terus ya. Aku bakal puterin lagu buat kakak G. Freitas tadi ya, yang ulang tahun hari ini. Ada lagunya Happy Birthday ya, tenang aja ya, dari siapa aja. Nanti bakal aku tahu ya dari siapa teman Pro2, yang pasti lagu ini keren buat kamu ya. Thank you banget sekali lagi ya, dan selamat ulang tahun ya. Oke, dari kakak aku ya, katanya request lagu Cegil Nabila Takia. Kakak Cegil udah turun di sesi pertama waktu aku belum live TikTok ya, karena tadi aku udah live dari jam 10, dan aku live dari 10.30, tapi aku dari 10 tuh udah buka sesi request. Nah makanya udah ada temen dari WhatsApp yang request lagu Cegil. Gitu juga sama Pice Kota ya, udah aku puterin tadi, thank you banget ya. Oke, dari kakak Angel Akai. Halo kak, salam dari Kalimantan, mau kirim salam untuk keluarga di Ton Sawang, request lagu Homesick ya. Nanti aku liatin ya lagunya kalau ada ya. Thank you banget udah gabung di sini kakak Angel. Salam buat kamu yang di Kalimantan lagi di perantauan ya. Karena aku punya temen marganya Akai, dia di Manado ya. Oke, semangat buat kamu yang ada di Kalimantan ya. Kak G. Freitas, terima kasih banyak kakak. Iya, terima kasih ya. Tadi kakak sempat keluar ya, kita udah ngucapin berapa kali loh ya. Thank you banget juga udah ngasih tahu di sini ulang tahun tuh teman Pro2. Kalau kalian ulang tahun juga atau pengen ngasih ucapan ulang tahun ke teman-teman, boleh banget. Nanti kita bakalan bantu ya untuk bacain salamnya kamu, ucapan juga teman Pro2 ya. Oke, kakak Angel ya, thank you banget semuanya yang udah request.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Iya, nomor berdua masih bareng Lydia Karisti, pastinya di Santai Siang yang bakalan terus menemani ruang dengar kalian sampai jam 3 sore ya. Jam 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga kalian udah makan siang, udah ada tenaga lagi untuk menghadapi kerjaan, menghadapi tugas-tugas kamu di kampus ya, yang kayaknya nggak ada habisnya. Apalagi untuk teman-teman yang lagi nguras otak banget buat dapat inspirasi baru bikin konten ya, buat cari cuan ataupun bikin selesaiin skripsinya kamu atau kerjaannya yang menumpuk ya, karena banyak liburnya di bulan ini. Senyumin dulu aja kata almarhum Vidi ya. Senyumin dulu teman berdua, terus bikin diri kamu lebih semangat lagi gitu teman berdua ya. Yang paling pasti aku bakalan temenin dengan lagu-lagu hits dan juga berbagai informasi kali ini untuk para pecinta BTS. Nah teman berdua, grup idola kita BTS ini disebut-sebut masuk ke dalam 3 kategori nominasi yang dikeluarkan oleh American Music Award atau AMAS untuk tahun 2026 ini ya. Dalam acara yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat pada hari Senin kemarin, BTS itu masuk dalam nominasi penghargaan Artist of the Year, Best Male K-pop Artist dan Song of the Summer untuk lagu Swim mereka. Nah, BTS ini nantinya bakal bersaing dengan bintang-bintang global seperti Bad Bunny, Bruno Mars dan juga Taylor Swift pada satu kategori yaitu Artist of the Year ya. Dan kalau mereka menang dalam kategori ini, BTS itu bakalan menjadikan penghargaan mereka itu atau penghargaan utama kedua mereka di AMAS. Karena kalau kalian ingat di tahun 2021 kemarin, BTS juga sempat mencetak sejarah sebagai artis Asia pertama yang memenangkan penghargaan tertinggi, menyabet sampai 3 trofi termasuk duo atau grup favorit dan juga lagu pop favorit untuk mega hit mereka kemarin Butter gitu ya. Dan teman berdua, dengan masuknya grup besutan Big Hit ini ya, jadi ke dalam nominasi AMAS ini bakalan menjadi kehadiran para anggota juga untuk pertama kalinya dalam 5 tahun gitu teman berdua, setelah memang mereka kemarin terakhir tampil di tahun 2021 ya. Nah, selain BTS Dracula Remix yang merupakan juga sebuah kolaborasi antara anggota Blackpink ya, ada Jennie dan grup musik Australia Tame Impala, dimasuk juga nominasi untuk lagu musim panas terbaik ya. Dan masih banyak lagi gitu teman berdua, kayak film animasi Netflix K-pop Demon Hunters itu mendapatkan nominasi untuk soundtrack terbaik, lagunya Golden ya yang dibawakan oleh grup fiksi Huntrix masuk juga dalam lagu pop terbaik ya. Nanti masih banyak lagi siapa-siapa aja yang masuk di AMAS bakal aku kasih tahu. Jadi tetap dengerin berdua dari 97.7 FM dan juga dari aplikasi streaming kita RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

post holidays blues, itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: cepet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: program teman terbaikan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bro, jangan kok sebarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam. Itu juga ibadah dan bagian dari iman, toh. Tong pe agama memang lebih dari satu. Mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Iya, Teman Pro 2, buat kamu semua yang selalu pengen setiap bareng Pro 2 atau RRI Manado, kalian harus banget download aplikasi streaming kita. Karena di aplikasi streaming kita selain bisa dengerin siaran dari RRI Manado, Teman Pro 2 juga bisa dengerin siaran dari RRI seluruh wilayah Indonesia dan ada siaran luar negerinya juga ya. Banyak juga fitur-fitur terbaru dalam aplikasi yang satu ini. Jadi buat Teman Pro 2 dimanapun, kapanpun dan pengen selalu stay tune bareng Pro 2 Manado dan RRI Manado atau RRI, langsung aja download di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu, RRI Digital. Are you feeling this? Hit music.
1: Ready for our hit music station program, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Hai, kita mau berdua ya. Mungkin siang hari ini kalian lagi banyak kerjaannya, lagi bersantai juga ya. Aku masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu hits pastinya dari kawasan Puncak Tikala di Pro2 Manado, teman terbaik kamu ya. Sampai jam 3 bakalan menemani semua aktivitasnya teman Pro2 ya. By the way, buat kamu semua kalau ada yang pengen ngasih informasi soal lalu lintas, soal cuaca di wilayahnya kamu, boleh banget ya. Kita sangat mengharapkan untuk kalian bisa pil ya, kasih tahu ke kita juga supaya teman Pro2 yang lain yang mungkin mau pergi ke tempatnya teman Pro2 saat ini ya, kalau misalnya kondisi cuacanya lagi gak bersahabat, mungkin boleh menunda sedikit ya. Atau mungkin juga teman Pro2 siang hari ini yang pengen ngasih tahu lagi pada sibuk mau ngapain ya, supaya kita bisa semangatin, boleh semuanya ya. Langsung aja di WhatsApp-nya kita 0851-9088-9797. Oke, terlebih khusus buat kalian semua yang mungkin di momen ini lagi mulai galau dan mulai banyak kepikiran karena belakangan ini atau misalnya di bulan-bulan ini juga adalah momen yang ditunggu-tunggu sekaligus menegangkan, khususnya bagi calon mahasiswa ya, mau lolos apa belum lolos UTBK SNBT ya. Nah, karena sebenarnya perjalanannya belum selesai di situ aja ya, karena masih banyak lagi level selanjutnya, next-nextnya lagi yang bakalan kamu siapin ya, calon mahasiswa yang memasuki nanti masa transisi ya. Ada yang mungkin memilih mempersiapkan diri untuk kuliah, ada yang lebih memilih gap year dulu, ada juga yang masih berjuang untuk masuk ke kampus idaman lewat jalur yang lain. Nah, makanya di masa, istilahnya di masa kosong atau masa nganggur kalian saat ini teman Pro2 ya, setelah nanti pengumuman UTBK, itu adalah salah satu kesempatan emas buat kalian calon mahasiswa buat melakukan berbagai hal produktif. Ada beberapa ide untuk menghabiskan masa nganggur kalian teman Pro2 tanpa bermalas-malasan ya. Sama kayak kita tahu untuk UTBK SNBT ya, adalah seleksi nasional berdasarkan tes gitu teman Pro2 ya. Dan kalau perguruan tinggi sendiri diadakan yang namanya ujian UTBK ya. Jadi ujian ini adalah ujian tulis berbasis komputer ketika kalian pengen masuk jenjang yang selanjutnya ya. Ada materi-materi ujiannya. Yang lagi nunggu pengumuman nih saat ini, cara kalian buat mengisi masa nganggur atau ketika udah terima nanti ya, pasti ada jeda-jedanya kalian baru bisa kuliah dan lain-lain ya. Ada caranya buat kalian menghabiskan waktu nganggur di sela-sela itu teman Pro2 dengan produktif. Yang pertama pastinya saat kalian menjalani UTBK SNBT, sebenarnya bukan cuman soal persoalan gampang gak gampang ya, mudah dan gak mudah ya, tapi harus ada persiapan yang matang supaya bisa lolos ke kampus favorit yang kamu pilih kan. Jadi bagi kalian anak mahasiswa tingkatan terakhir, mungkin masa-masa ini juga bisa bikin kalian sangat-sangat stres. Aku udah ngerasain teman Pro2 berpuluh tahun yang lalu, Jail. Udah lansia dong ya kalau berpuluh tahun yang lalu ya. Makanya nih teman Pro2, setelah SNBT selesai ya, sisihkan waktu kalian untuk merayakan ya. Kamu dirayakan ya. Merayakan diri sendiri, dirimu sendiri, apapun hasilnya nanti. Karena teman Pro2 dari salah satu buku ya, Psychology Today ya, ada seorang mantan pengacara dan dia juga penulis buku. Ia mengingatkan di situ kalau misalnya setiap orang itu bakalan menunjukkan belas kasih pada dirinya sendiri. Nah, selama ini mungkin kita sebagai

anak-anak ya udah terbiasa diajarkan orang tua untuk mengapresiasi juga menghargai orang lain, tapi mungkin sedikit lupa untuk menghargai atau mengapresiasi diri sendiri. Padahal sih sebenarnya teman perdua, kalau bicara soal mengapresiasi diri itu sebenarnya adalah bentuk perayaan juga terhadap diri kamu sendiri, karena udah melalui masa-masa yang cukup berat gitu ya. Jadi memang dalam bukunya seorang mantan pengacara yang juga menjadi penulis buku ini, ia menyatakan kalau misalnya ia ternyata terlalu fokus membuat daftar tugasnya, tapi gak pernah mengapresiasi dirinya sendiri ketika tugas itu udah selesai. Begitu juga dengan kerjaan dan lain, hal-hal yang lain ya. Tapi kemudian karena mulai belajar untuk berhenti sejenak dan merayakan setiap hal, buatnya itu mengapresiasi diri sendiri itu bisa dilakukan lewat banyak cara ya. Seperti menepuk diri kita ya, mengatakan kata-kata afirmasi positif, tidur yang nyenyak ya, atau menghabiskan waktu melakukan apa aja yang kalian suka gitu teman perdua. Nah selain itu ya, setelah mungkin nanti pengumuman SNBT, jangan lupa juga kalian harus ada plan B atau rencana yang lain ya. Jadi coba mikirin, refleksikan apa sebenarnya yang kamu pengenin ya. Kalau kamu memang tetap ingin berjuang mendapatkan kursi di perguruan tinggi atau memilih di PTN ya, atau memilih mendaftar PTS, apakah kamu tuh ada ketertarikan untuk gap year supaya bisa mempersiapkan diri dulu lebih baik di SNBT tahun depan, ataukah ada usaha-usaha yang lain, opsi-opsi yang lain yang udah kamu siapin gitu teman pro 2. Kalaupun memang kita terlalu yakin buat oh ternyata aku bakalan masuk di perguruan ini pasti-pasti banget nih, tapi gak ada salahnya kita sebagai manusia buat plan B atau rencana yang lain ya. Jadi semuanya itu harus direncanain gitu teman pro 2 ya, karena rencana yang baik juga gak masalah ya. Makanya dengan begitu kamu bisa mempersiapkan strategi terbaik supaya bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Kalaupun sudah lolos SNBT, pikirkan juga apa yang perlu kamu persiapkan sebelum daftar ulang kampus kesayangan kamu ya kan. Kayaknya ini lagi banget dibutuhkan untuk kalian yang lagi menunggu, lagi harap-harap cemas gitu ya, gimana hasil dari UTBK SNBT-nya kalian ya. Nanti bakalan kita bahas lagi soal ini teman perdua ya, aku bakalan kembali, jadi tetap aja di sini di Radio Manado, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Iya, teman Pro 2 mengisi waktu nganggurnya teman Pro 2 ya kali ini sambil ataupun nanti selepas kalian udah dengerin yang namanya pengumuman SNBT gitu teman Pro 2 ya. Karena mungkin dibalik kita menunggu gitu ya pengumuman SNBT itu ada waktu-waktu luang yang gak kepake dan istilahnya nganggur ya. Jadi selain bisa melakukan dengan cara mengapresiasi diri kamu ya, merayakan diri kamu sendiri, kemudian bikin plan ya, rencana yang siapin rencana yang lain. Nah selain itu sambil juga upgrade skill teman Pro 2 ya. Nah bisa dibilang ada waktu yang lumayan banyak untuk istirahat dan juga berlibur sejenak, tapi kamu juga bisa mengisinya dengan kegiatan yang produktif. Contohnya mencari peluang baru kayak upgrading skill kamu. Ada banyak sekali wadah yang bisa memfasilitasi teman Pro 2 baik secara online dan langsung gitu ya. Jadi kamu bisa ikut berbagai online kursus ya, kursus online yang sesuai sama minatnya teman Pro 2 ya. Buat yang nantinya juga udah pengumuman dan lolos SNBT ya, tetap bisa upgrade skill kamu yang bisa dibilang bakalan kepake dengan jurusan di perkuliahan yang kamu ambil gitu teman Pro 2 ya. Jadi lebih banyak lagi wawasannya kamu gitu ya. Nah selain itu ya teman Pro 2, buat kamu bisa juga cari pengalaman kerja atau magang buat lulusan SMA ya. Jadi jangan khawatir kalau memang tahun ini belum sempat lolos SNBT dan kayak gap dulu deh ya, istirahat dulu 1 tahun terus nanti ulang lagi di tahun depan. Ya gak masalah gitu teman Pro 2, tergantung dari kalian sendiri kesiapannya gimana ya. Siapa tahu ada yang pengen jadi volunteer juga ya. Ya udah deh teman Pro 2 ya, aku masih bakalan temenin kamu sampai jam 3 sore. Jadi tetap aja di sini bareng aku, bakalan update terus informasi buat semua teman Pro 2 pastinya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, masih bermain teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikala. Pro 2 mana teman terbaik kamu? Teman Pro 2 di menit-menit terakhir santai siang kali ini. Kali dia nih dapat kunjungan dari teman-teman kita dari sekolah Wonder School. Halo adik-adik. Iya, rame banget di sini ya. Jujur teman Pro 2, Lydia senang banget karena di menit-menit terakhir ditemenin sama mereka yang lagi datang kunjungan industri ke RRI Manado. Dan tadi juga sempat kita berbagi gimana manfaat radio, gimana jadi penyiar yang baik. Jadi kalau teman Pro 2, kalian pengen jadi penyiar atau pengen dapetin banyak informasi dan wawasan, nanti bisa dengerin RRI ya. Di aplikasi RRI di mana tuh? RRI Digital. Oke, thank you banget untuk teman-teman dari sekolah Wonder School ya. Nanti kapan-kapan main lagi ke sini ya. Sekalian kali dia mau pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2. Say thank you buat kalian yang sudah dengerin kita dari jam 10 pagi sampai menjelang jam 3 sore ini. Nanti selepas ini ada Jihan yang bakalan temenin teman Pro 2 di sore ceria. Kalau gitu Lydia pamit, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas and bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Klinomania yang berasal dari kata clean yang berarti tempat tidur dan mania yang berarti kegilaan. Kalau disimpulkan, klinomania itu adalah keinginan yang berlebihan atau bahkan ketergantungan untuk tetap berbaring di kasur. Sebenarnya, sahabat kreatif, klinomania ini bukan penyakit, tapi lebih kepada gangguan psikologis aja. Jadi, penderita klinomania ini, meskipun mereka sudah tidur seharian, mereka akan tetap merasa ngantuk dan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi, kalau misalnya kamu kebanyakan tidur dan tidak menderita klinomania, berarti itu males namanya.
1: Flash Info.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang. This is 97.7 Produ-

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade. Sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Klinomania yang berasal dari kata clean yang berarti tempat tidur dan mania yang berarti kegilaan. Kalau disimpulkan, klinomania itu adalah keinginan yang berlebihan atau bahkan ketergantungan untuk tetap berbaring di kasur. Sebenarnya, sahabat kreatif, klinomania ini bukan penyakit, tapi lebih kepada gangguan psikologis aja. Jadi, penderita klinomania ini meskipun mereka sudah tidur seharian, mereka akan tetap merasa ngantuk dan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi, kalau misalnya kamu kebanyakan tidur dan tidak menderita klinomania, berarti itu males namanya.
1: Flash Info.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Teman-teman Produa, we are on Produa FM, tahun terbaik kamu di sore ceria bareng Jihan di sini. Teman-teman Produa, balik lagi bersama aku sekali lagi di sore ceria. Semoga tidak bosan-bosan ya, soalnya aku bakalan menghadirkan yang kita tahu di story Produa udah dikasih tahu juga gitu ya, kalau misalnya hari ini bakalan ada guest star kita dari teman-teman Muay Thai Sulawesi Utara. Ada coachnya, ada ketuanya, bahkan ada salah satu peserta yang bakalan ikut di ajang internasional. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelihat, boleh banget ke YouTube aja gitu kan, RRI Manado, standby di sana. Atau bahkan buat teman-teman yang udah tahu nih ya, terus pengen nanya-nanya mengenai Muay Thai, ke coachnya, ke ketuanya, atau persiapan-persiapan dari teman kita Wulan gitu kan, buat ke ajang internasionalnya, boleh banget. Aku kasih tahu, kalian bisa nanya-nanya di 0851-9088-9797 mulai dari sekarang. DM at Pro2FM, duanya pakai angka juga boleh. Atau buat teman-teman, boleh banget RRI digitalnya dipakai guys, biar kalian gak usah repot-repot, karena di satu aplikasi udah bisa all in one, dengerin radio, terus juga kalian nanya-nanya juga boleh gitu kan. Jadi gak usah repot-repot lagi. Dan nantinya bakalan ada dialognya tuh di jam 4 sampai jam 5. Jadi make sure kalian tetap dengerin Prado FM, teman terbaik kamu.

Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi le. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Hits music.

0: tuh. Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Pro 2

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, it's Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, Cak, Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang le sama-sama.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan. Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh. Urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong. Mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pub.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat malam teman Pro 2. Halo-halo, balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu pastinya dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Seru banget rasanya aku bisa kembali lagi menyapa kamu langsung dari Puncak Tikala di Selasa malam yang pastinya super spesial selalu. Gimana kabarnya nih teman perdua di hari Selasa ini? Harusnya vibesnya makin luar biasa, makin asik juga ya, karena kan besok juga libur gak sih, ya kan? Karena besok kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha ya, untuk teman-teman perdua yang umat muslim gitu ya. Terus juga tadi aku samar-samar juga dengar gemat takbir di mana-mana gitu kan, bikin suasana juga jadi adem sekaligus penuh semangat juga gitu ya. Mungkin sekarang juga ada yang lagi sibuk di dapur bareng keluarga gitu ya, nyiapin hidangan buat besok gitu kan. Atau ada yang lagi nengokin hewan kurbannya gitu ya. Kamu kurban gak tahun ini? Atau juga ada juga yang milih untuk me time aja setelah aktivitas hari ini gitu ya, di kamar sambil dengerin aku cuap-cuap. Dan

Nanti kita akan deep talk di situ. Terus sebelum itu nanti di jam 8 waktu Indonesia Tengah itu kita akan gabung sama Pro 2 Jakarta ya, seperti biasa untuk MLC Music Live Chat ya. Dan sebelum itu nanti aku juga bakal nemenin kamu untuk update-update info ya. Terus juga pastinya dengan playlist pilihan untuk Selasa malam kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Masih sama aku Vika Hamzah yang masih setia nemenin malam santai kamu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu masih ingat gak sih kemarin awal bulan Mei? Mungkin ada yang tahu ya info ini. Jadi ada satu kabar super keren dari diva legendaris Indonesia yang sayang banget buat dilewatin gitu ya. Terus udah gitu juga itu buat remind juga buat yang udah tahu, atau sekedar info buat kamu yang kemarin sempat ketinggalan beritanya nih. Jadi ada info tentang Mami Kade atau Krisdayanti yang sukses menyabet penghargaan Women in Advocacy di ajang Women's Inspiration Awards 2026 gitu ya. Keren banget emang Mami Kade nih. Dan waktu itu penampilannya benar-benar dapat sorotan banget juga karena super elegan pakai gaun malam hitam dengan aksen tenun merah yang glamor gitu. Gak cuma suaranya yang menggelegar pas bawain lagu Mencintaimu, tapi sempat ada momen jenaka juga pas Mami Kade turun panggung dan nodong para wakil menteri buat ikutan nyanyi tuh. Lucunya juga nih teman berdua, pas Wamen Ekonomi Kreatif Irin Umar disodorin mic, beliau malah kabur dan menghindar sambil sibuk ngevideoin yang lain. Terus suasana waktu itu juga langsung cair dan penuh tawa ya. Dan pesan Mami Kade yang paling diingat dari penghargaan itu adalah kita jangan pernah takut buat bermimpi dan harus berani keluar dari zona nyaman. Menginspirasi banget kan? Nah gitu, bernostalgia sama prestasinya yang luar biasa awal bulan lalu nih. Sekarang waktunya kita juga dengerin langsung obrolan terupdate bareng sang diva ya teman Pro 2. Waduh, jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada MLC alias Music Live Chat. Special malam ini program MLC bakal dipandu langsung sama host kesayangan kita Angga. Dan pastinya bintang tamunya yang paling ditunggu-tunggu malam ini yaitu Mami Kade, Krisdayanti. Kira-kira bakal seseru apa obrolan Angga bareng sang diva malam ini? Nah makanya siapin posisi paling nyaman kamu, jangan ganti frekuensinya. Kita sambut Mami Kade di Music Live Chat ya. Kita segera gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. So, stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puaslah. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kan. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputus belum nih sama Bro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kado bikin EP nih, langsung diputer. Berarti
1: tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Dibalik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti,
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
0: yes,
1: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi, langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya,
1: agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Benar.
1: Ya benar.
0: Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih, bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge aja bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jello enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, gak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi atau
0: enggak
1: ya, cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di Wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya, jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada,
0: tinggal gitu, kayak gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, yang bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, toya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti juga pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya. Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari. Kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin
0: gak pernah dapet, ya,
1: bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus dan dia benar-benar pure, ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Oke.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang
0: diambil.
1: Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless,
0: ya.
1: Gitu
0: ya. Ya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You, ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman produ yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat, ya.

0: Ya kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya cintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Jagarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Benar,
0: menikmati
1: dengan panggung. Dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalo ini bisa, waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: gitu banget kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal, karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal

0: tiket juga jadi mahal.
1: Betul.
0: Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
1: 10 lagu ya, bukan hanya EP ya.
0: Lagi,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Kan zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayak kangen ya, kangen ya.
0: Aduh,
1: kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal, semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin udah, mungkin udah sempat juga kolaborasi sama sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kalau bareng sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen
0: anak-anak,
1: ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
1: Iya itu
0: di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah,
1: ya itu ampun.
0: Itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: itu, ya. Keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat, makanya
0: doa kita tadi.
1: konser. Iya sih, penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya, semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang, ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi, judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang, ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan gak lima-limanya udah langsung
1: ke bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul, jadi mau putar, ya, mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
0: Boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
1: Ya.
0: Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kumpunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
0: waduh,
1: atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
1: kayaknya seru
0: ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul,
0: ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih.
1: Thank you. Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti terus ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Halo-halo teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih sama aku juga Vika Hamzah ya, yang nemenin kalian semua menghabiskan Selasa malam kalian di malam hari ini ya. Dan juga bertepatan sama malam takbiran, besok juga udah Lebaran Idul Adha ya kan, buat kamu-kamu yang beragama muslim gitu ya. Teman Pro 2, coba deh, jujur deh sama aku. Dari tadi mata kamu mungkin atap layar HP, scrolling, jempol juga mungkin sambil scrolling, tapi sambil koordinasi juga sama otak gitu kan. Otaknya lagi mikirin kemana-mana, overthinking gitu ya. Terus mungkin lagi liatin video kucing di TikTok gitu kan. Terus abis itu pas scrolling lagi, ketemu deh sama Pro 2 Manado, ketemu aku. Atau mungkin juga yang lagi dengerin Pro 2 sambil cari jajanan gitu ya, atau cari cemilan malam gitu ya di aplikasi Ojo. Atau malah ada juga yang lagi sengaja stalking akun seseorang yang udah gak bisa kamu jangkau lagi. Ayo, siapa di antara kamu yang lagi scrolling akun mantan ataupun akun seseorang yang gak pernah bisa kamu miliki? Pokoknya selamat datang aja buat kamu yang mungkin baru gabung juga di Cozy Night malam hari ini ya, bareng aku Vika Hamzah. Dan mumpung gemah takbir juga di luar sana, mungkin lagi ada beberapa yang berkumandang gitu ya, dengan indahnya menjelang Lebaran Haji besok. Suasananya emang paling juara juga buat kita ngerenung tipis-tipis nih teman Pro 2. Ngomongin juga soal besok yang identik dengan, kalau Idul Adha itu kan identiknya dengan keikhlasan ya kan, dalam berkurban gitu ya. Kalau kamu misal beli hewan kurban, berarti kurban sapi. Kalau misal belinya kambing, berarti kurban kambing gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang kurban perasaan. Aduh. Ya udah, buat kamu yang korban perasaan, aku pengen nanya nih ke kamu. Apa sih hal paling berat yang akhirnya berhasil kamu ikhlaskan di tahun ini, ya sejauh ini gitu ya? Atau misal gak usah terbatas di tahun ini ya, pokoknya hal yang paling berat yang akhirnya berhasil kamu ikhlaskan di sepanjang hidup kamu. Apakah itu cita-cita yang harus meleset dari target? Atau pekerjaan yang gak berjodoh gitu ya. Ada pekerjaan impian kamu yang kamu gak bisa dapetin, atau malah harus kamu lepaskan karena kamu dipecat, ataupun karena lingkungannya yang toksik jadi kamu harus pergi. Atau seseorang yang terpaksa kamu lepas karena kalian emang beda prinsip, beda jalan, atau temboknya terlalu tinggi. Yuk sini tumpahin semuanya curhatan kamu di Cozy Night malam hari ini ya. Aku udah live di TikTok di Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Kamu bisa tinggalin komen kamu atau cerita kamu di komen-komen section gitu ya. Nama, asal, terus habis itu pernah ngelepasin sesuatu yang paling berat yang harus kamu ikhlasin di dalam hidup kamu tuh apa aja ya. Ceritain di situ, nanti baru boleh request. Pokoknya baru boleh request kalau udah cerita, okay? Pakai format ya, nama, terus kamu asalnya dari mana, terus ceritain hal terberat apa yang pernah kamu ikhlasin di dalam hidup kamu, baru habis itu nanti aku puterin lagu kesukaan kamu. Dan gak cuma di TikTok ya, aku juga bisa kamu jangkau di WA di 0851-9088-9797 ya. Jadi apa aja yang udah pernah kamu ikhlasin? Yuk ceritain ke aku malam hari ini.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Cozy Night, pastinya masih di Jaga Malam juga ya teman Pro 2 di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Malam ini di Kota Manado hujan ya. Di tempat kamu gimana teman Pro 2? Yang di sama-sama di Kota Manado ataupun juga yang di sekitarnya hujan juga enggak? Kalau teman Pro 2 ada yang dengar juga ya, barusan ada petir gitu ya, dan dari tadi kilat menyambar-nyambar gitu ya. Menambah syahdu, enggak syahdu malah ya, lebih ke takut ya, serem. Ya, tapi biasanya memang kalau hujan gitu ya, apalagi juga kalau hujan itu kan jadi lebih dingin gitu ya cuacanya, terus habis itu lebih mellow, lampu-lampu atau cahaya yang ada di luar juga jauh lebih temaram gitu ya. Dan kalau makin merenungi gitu ya sambil hujan-hujan gini, mengikhlaskan itu semakin lama semakin terasa berat pastinya, benar gak? Tapi dari beratnya itu justru kita bisa berproses jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga bisa menemukan sesuatu yang lebih baik lagi juga di depannya. Jadi kadang-kadang proses melepaskan gitu ya, melepaskan lalu mengikhlaskan itu memang di awal kelihatannya berat, susah, menyakitkan, gak kehitung lah ya air mata jatuh udah berapa tetes gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin itu cara Tuhan juga untuk kita bisa dihindarkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif gitu kan, dan juga membuka jalan juga untuk kamu dapetin kebahagiaan yang lebih nyata gitu. Masih sesuai dengan topik kita malam hari ini ya teman Pro 2 di Cozy Night, yaitu kamu pernah mengikhlaskan hal apa yang paling berat di dalam hidup kamu? Karena yang namanya hidup itu kan memang datang dan pergi, memberi dan menerima ya kan? Dan salah satunya juga gitu, harus ikhlas melepaskan apa yang bukan milik kita. Karena topiknya itu makanya kita sekarang galau bareng-bareng aja. Jangan kamu pendam sendiri ya. Langsung aja aku mau spill untuk yang udah gabung di TikTok dan juga di WA ya. Malam hari ini curhatan kamu semua akan aku bacain ya. Langsung aja yang pertama tadi ada sebentar. Oh, ada Bombers katanya. Oh, malam juga ada live TikTok ya. Ada dong, Pro 2 ada live terus dari pagi, siang, sore, malam. Itu selalu ada live-nya. Bomber curhat nih, katanya ikhlaskan dia yang lebih memilih Tuhannya daripada cintanya. Lalu mungkin Bombers tahu gak atau punya gak cara-cara, kiat-kiat untuk teman Pro 2 yang ngerasain kayak kamu gini, ditinggal karena temboknya terlalu tinggi? Terus pendapat kamu juga gimana nih Bombers? Kamu kan ditinggal nih ya kan, karena dia lebih memilih Tuhannya daripada cintanya. Kamu setuju atau enggak? Walaupun memang menyakitkan, tapi memang kan seharusnya kita menghargai keputusan masing-masing kan. Terus kamu sendiri gimana? Barangkali kamu juga punya tips-tips gitu kan untuk berdamai gitu dengan rasa kehilangannya, dengan lukanya karena ditinggal ketika memang perbedaan agama ya, atau temboknya terlalu tinggi gitu ya. Siapa tahu teman Pro 2 yang lain juga mengalami hal yang sama dan bisa berguna tipsnya. Ada Rizky juga yang join. Oh, Rizky ceritanya mau menanggapi dari curhatannya Bombers nih. Katanya kamu boleh mencintainya, tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Aduh.
Ya ampun, berat banget ya topiknya malam hari ini ya. Lawannya bukan orang lain, lawannya bukan restu orang tua, lawannya bukan perbedaan prinsip gitu ya. Kayaknya nih yang curhat di sesi pertama ya, lawannya adalah restu dari pencipta. Aduh, ya ampun. Kalau lawannya orang lain, masih bisa ya kan dilawan, masih bisa diambil hatinya. Kalau lawannya restu orang tua, masih bisa diluluhin hati orang tuanya, ya kan? Kalau lawannya prinsip pun juga masih bisa ngelawan diri sendiri demi bertahannya hubungan. Kalau lawannya Tuhan, aduh, gimana dong? Gimana cara ngelawannya? Gimana cara ngelawan pencipta kamu? Aduh. Masih banyak curhatan lain yang belum aku bacain. Jadi untuk kamu yang curhatnya belum aku bacain, tetap stay tune di sini ya. Karena aku mau puterin lagu dulu, abis itu kita gabung lagi di Cozy Night edisi Selasa malam.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Masih di Cozy Night, pastinya masih dijaga malam juga. Jangan galau malam-malam ya. Masih sama aku juga Vika Hamzah yang bakal nemenin Selasa malam kamu di malam takbiran ini menjelang besok hari Raya Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin seperti biasa sampai tengah malam. Kita masih punya banyak waktu buat kamu kalau mau curhat silahkan ya. Topik kita malam hari ini tentang melepaskan, mengikhlaskan yang bukan milik kita. Kalau kamu memang pernah ngalamin atau memang sekarang malah lagi bersusah hati gitu ya, lagi galau banget mengikhlaskan sesuatu yang kita tahu bukan milik kita, tapi yang namanya melepaskan aku tahu, gak ada yang mudah. Semuanya berat. Karena berat, makanya jangan kamu tanggung sendiri, ya. Kamu boleh ceritain ke aku di malam hari ini di 085190889797 ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Aku udah live di situ ya. Jadi langsung aja keluarin beban kamu, keluarin kesedihan kamu. Kita curhat di situ. Karena hidup kan memang tentang ada dan tiada, memberi dan menerima, terus juga menerima dan melepaskan juga gitu ya. Dan memang benar kalau topiknya udah yang galau gini, yang memang hampir setiap hal kita pasti ngalamin ya teman Pro 2. Ketika kita menerima sesuatu, pasti ada sesuatu juga yang harus kita lepaskan. Karena basically kehidupan itu kayak kita selalu ngisi dan ngosongin gelas gitu ya. Kehidupan kita itu kayak gelas, jadi jika kita mau mengisi dengan sesuatu, otomatis harus kita kosongin dulu. Kita gak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita harapkan. Kita gak bisa serakah gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu ada di hidup kita, berarti ada sesuatu juga yang harus kamu lepaskan. Itu juga pembuktian bahwa kamu adalah orang yang berhati baik gitu ya. Ketika memang kamu ikhlas gitu ya, ikhlas untuk melepaskan demi yakin bahwa di depan akan ada sesuatu yang baik yang akan datang ke hidupmu gitu ya. Berarti itu menandakan bahwa hati kita adalah pure gitu. Hati kita itu jernih gitu ya. Makanya jangan pernah berburuk sangka. Ketika misal kita kehilangan sesuatu, berarti ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang membahagiakan yang segera akan hadir di hidup kamu. Dan kayak yang tadi aku bilang ya, banyak banget yang ternyata merasa senasib nih ya, merasakan yang namanya mengikhlaskan yang bukan milik kita gitu ya. Tadi ada WA, aku mau bacain dulu nih untuk teman-teman yang udah gabung di WA Pro 2 ya. Jadi yang pertama ada Aldi di Tikala nih. Halo, deket nih ya Aldi. Aldi bilang, katanya, Kak Vika, aku lagi belajar ikhlas ngelepas dia yang ternyata milih buat komitmen sama orang lain. Padahal kita udah deket, Kak. Orang tua juga udah saling kenal. Aku cuma bisa doa semoga hatiku dilapangkan, gitu katanya. Aduh, kerasa banget lagi sakitnya karena sesingkat itu dia ceritanya. Karena biasanya orang semakin singkat, semakin pendek kata-katanya, justru itulah yang biasanya menyimpan luka paling dalam. Benar gak? Lanjut ya, aku beralih dulu. Sebenarnya ada lagi yang di WA chat, tapi nanti aku bacain lagi. Aku mau beralih dulu untuk yang udah masuk di TikTok malam hari ini ya. Ada Lexi ya. Lexi bilang, aduh temanya kenapa kisahku semua ya dari kemarin-kemarin. Ya justru sengaja biar kamu curhat. Katanya faktanya memang melepaskan dia lebih mudah daripada mengikhlaskannya.
Wah. Jadi memang melepaskan dan mengikhlaskan itu dua hal yang berbeda ya, teman pro 2. Setuju gak? Katanya lagi nih, temboknya besar, menantang Tuhan soalnya. Banyak banget ya kasus yang berhubungan sama tembok yang tinggi ya. Aduh. Melepaskan bukan berarti mengikhlaskan, Kak, katanya gitu. Tuhan memberi karunia cinta, tapi manusia menentang atas nama agama. Aduh, gak bisa deh, stop, katanya gitu. Orang tuanya gak izinin dia login, Kak. Aduh. Jadi, temboknya tinggi, udah gitu harus melawan restu, restu orang tua. Aduh, double combo. Double ultinya ya. Ada juga Mickey von Koenigsegg namanya, Koenigsegg ya, atau Koenigsegg. Selamat malam announcer, salam kenal dari Jayapura ya, semoga sukses selalu. Amin, thank you udah mampir Jayapura. Salam-salam juga untuk teman pro 2 yang di Jayapura yang mantau juga hari ini ya.

Ada Nyong Raja Ampat juga yang datang juga nih malam hari ini di TikTok ya. Katanya assalamualaikum, selamat malam kakak, salam dari Raja Ampat Papua. Salam juga untuk teman-teman yang di Raja Ampat ya. Ya ampun, pengen deh kesana. Doain ya, biar aku dan teman-teman pro 2 lain yang kepengen kesana juga bisa kesampaian. Ada juga Filesial katanya sebenarnya belum benar-benar ikhlas sih kak, tapi lebih ke belajar berdamai dengan keadaan. Oh, kamu punya tips-tipsnya kira-kira bagaimana bisa berdamai dengan keadaan untuk mengikhlaskan? Karena gak semuanya loh bisa mengikhlaskan walaupun bisa melepaskan. Dan untuk yang tadi ya, yang kehambat gitu sama tembok tinggi, dan juga yang kehambat juga sama restu orang tua, jangan deh. Jangan melawan restu, oke? Okay?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Welcome back to Cozy Night. Masih di Jaga Malam juga ya di Cozy Night, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Jargonnya jangan galau malam-malam, tapi topiknya pastinya bikin galau ya. Gak apa-apa, karena kadang-kadang yang namanya duka, luka, perih, pedih, itu sometimes harus dirilis, harus dilepaskan. Karena itu adalah bad vibes, bad energy. Bad energy sometimes memang harus dilepaskan biar gak jadi toxic, gak jadi poison di dalam tubuh kamu. Ngomong-ngomong soal toxic, makanya toxic ini atau racun gitu ya, kita harus bisa pinter-pinter ngakalinnya ya. Pinter-pinter ngakalinya, pinter-pinter juga berdamai gitu ya dengan sesuatu yang membawa energi negatif ke dalam diri kita. Maka dari itu aku bakal ngasih tips-tips kita untuk bisa belajar ikhlas ya teman Pro 2. Apalagi hidup itu kan memang seringnya tentang melepaskan gitu kan. Jadi akan selalu ada hal yang lepas dari kita, yang hilang dari kita. Dan yang namanya melepaskan ataupun mengikhlaskan, gak ada yang mudah, gak ada yang membahagiakan. Di setiap kita melepaskan sesuatu, walaupun hal itu membuat kita menderita ya, dalam artian ketika misal kita bersama seseorang, orangnya toksik dan kita selalu sedih terus, selalu bersedih hati karena orang ini, tapi pastinya juga ada memori-memori indah gitu yang ketika kita harus melepaskan orang ini demi kebaikan diri kita, itu juga menjadi salah satu hal yang memberatkan hati. Benar gak? Nanti aku bakal spill beberapa tips untuk bisa belajar ikhlas, tapi sebelum itu aku mau sapa-sapa dulu untuk yang udah gabung juga ya di malam hari ini. Ada dulu dari WA ya, coba aku cek dulu. Dari WA ada siapa lagi nih? Oh, ada Maya di Sario. Katanya, penyiar, aku lagi belajar mengikhlaskan. Oh, mengikhlaskan IPK aku yang terjun bebas kemarin. Padahal udah belajar sampai begadang. Rasanya pengen nangis aja kalau ingat itu. Aduh. Ya, balik lagi ya kan. Namanya juga ikhlas ya. Kadang hal sekecil apapun yang ikhlas itu kan gak cuman berupa seseorang ataupun misal sesuatu yang besar gitu ya. Kayak IPK ini mungkin kalau misal kita pikirin gitu, ah nanti juga di semester berikutnya bisa kita beresin ya kan. Tapi ya, yang namanya kesedihan, kebahagiaan, segala emosi yang kita rasakan ya, itu harus divalidasi. Jadi aku ngerti kok rasa sedihnya kamu Maya ya. Aku ngerti, gak apa-apa banget ya. Kalau mau nangis, nangis aja keluarin ya. Keluarin aja semuanya, semua bad vibes, bad energy yang kamu rasain, keluarin aja. Tapi ingat ya, nilai di atas kertas itu gak pernah mendefinisikan seberapa berharganya kamu Maya. Ya, anggap aja ini jadi jeda buat evaluasi. Habis ini kamu bisa gas lagi, oke? Usahakan yang terbaik lagi habis ini, ya. Masih ada kesempatan kok, ya. Tenang aja, Maya. Itu dia ya dari Maya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang lain, kalau misal mau curhat tentang pengalamannya ikhlas melepaskan sesuatu, boleh juga ya di WA di 0851 9088 9797, ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Oke? Aku masih live sampai nanti jam 11 malam. Lanjut
lanjut, aku mau bacain lagi untuk yang masuk juga di TikTok ya. Tadi juga masih ada Bombers nih ya. Bombers nih selalu join nih dari tadi. Selalu monitor. Katanya ikhlas adalah jalan yang terakhir. Setuju sih, betul. Karena ketika kita ikhlas, berarti kita menyerahkan semuanya akhirnya ke pencipta. Benar gak? Ketika kita juga udah menyerahkan ke pencipta, berarti kita udah meminta dialah yang mengurus segalanya, mengurus sisanya, gitu ya. Jadi beban kita udah selesai, udah berakhir di situ. Walau gak mudah untuk sampai di titik kayak gitu, karena itu kan something abstract ya. Beda dengan kalau misal kita punya barang, punya sesuatu, terus tiba-tiba kita harus kasih barang itu ke orang gitu ya, terus habis itu kita cari penggantinya gitu ya, dengan instans kita beli lagi barangnya gitu ya, di pasar gampang, di Shopee gampang gitu ya. Tapi kan ini kadang sesuatu yang gak segampang itu gitu. Ini sesuatu yang abstrak, kita serahin ke Tuhan dan kita gak tahu nih apakah nanti apa Tuhan akan ngasih lagi besok langsung gitu kan, atau dikasih dalam bentuk lain, atau malah gak dikasih sama sekali tapi digantikan dalam bentuk yang ya sama aja sih ya, tadi sama poin yang aku sampaikan sebelumnya. Tapi intinya walaupun gak digantikan dengan apapun, ya siapa tahu memang itulah jalan terbaik buat kamu. Itulah definisi ikhlas yang sebenarnya. Lanjut lagi, ada Pak Budi. Nih Pak Budi juga rajin banget mantau. Thank you banget Pak Budi juga ya, yang udah selalu dengerin aku siaran. Udah selalu dengerin Pro 2 Manado gitu ya. Katanya assalamualaikum Vika, selamat malam dari Pak Budi di Medan gitu ya. Katanya pernah ngalamin dimana kucing kesayangan dari lahir sampai besar hilang entah kemana. Kemana kamu Oyen? Aduh sedihnya, apalagi hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan itu kan maksudnya dalam bentuk makhluk hidup gitu ya. Walaupun dia gak bisa ngomong, walaupun dia cuman ngeong-ngeong, tapi setiap makhluk hidup, percaya gak? Setiap makhluk hidup, walaupun hewan ataupun hal sekecil atau makhluk sekecil semut atau nyamuk, itu masing-masing dari mereka tuh punya karakter yang beda-beda juga loh. Makanya kadang kayak hewan peliharaan tuh gak bisa digantikan gitu. Kalau misal mungkin di sini ada yang biasa melihara hewan peliharaan gitu ya, walaupun sama-sama kucing, warnanya sama, motifnya sama, pasti kepribadiannya juga beda. Katanya 7 bulan udah hilang. Aduh, aku gak bisa ngomong apa-apa ya Pak Budi. Pokoknya sabar aja, tabah ya, dan doain aja yang baik-baik si Oyen ini. Kalaupun misal memang dia masih hidup, mudah-mudahan hidupnya lebih baik, lebih bahagia gitu kan. Kalau misal udah pun udah kembali lagi ke Tuhan gitu ya, ya udah, berarti memang belajar mengikhlaskan. Walaupun misal masih hidup atau enggaknya kita gak tahu, Bapak harus tetap belajar mengikhlaskan. Karena ya memang esensi hidup memang begitu, menerima dan melepaskan. Ada juga Kerja Yura. Aduh, tadi aku muterin lagu, terus katanya lagu ini, kalau gak salah tadi pas lagu apa ya, mungkin udah hang dari tadi lah ya. Aku juga gak nandain, tapi katanya lagu ini jadi inget mantan waktu zaman koas katanya. Semoga dia bahagia dengan pilihan ibunya. Dan suara Manado terdengar sampai Bengkulu Selatan. Thank you banget ya, ya ampun, yang dari Medan, Jayapura, Papua, Bengkulu, semuanya udah sering dengerin Pro 2 Manado. Thank you banget nih, udah sampai seberang pulau, masih setia ya nemenin. Dan semoga kalian-kalian yang hatinya masih terluka karena harus melepaskan, semoga selalu baik-baik saja.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama.

Masih di Cozy Night, pastinya di jaga malam, jangan nyala malam-malam ya. Di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah menuju jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, tandanya apa? Bener, tandanya aku udah harus, bentar lagi harus pamit ya, dari nemenin kamu di malam hari ini. Tapi tenang aja, sesuai sama janji aku tadi ya, kalau aku mau ngasih tips gitu ya, gimana caranya mengakali untuk bisa lebih handal belajar ikhlasnya ya. Apalagi buat kamu-kamu yang sekarang lagi struggling melepaskan sesuatu yang bukan milik kamu, yang kamu kira milik kamu ternyata bukan milik kamu. Sebelum itu, aku mau menyapa lagi yang udah masuk di WA ya, teman Pro 2 ya, malam hari ini. Aku bacain lagi curhatnya ya. Ada dari, oh dia minta anonim ternyata ya, teman Pro 2. Anonim di Malalayang, katanya, aku lagi belajar mengikhlaskan ekspektasi orang tua yang berat banget di pundak aku, Kak. Rasanya capek dibilang kurang terus, padahal aku udah berjuang sekuat tenaga. Aduh, deep banget nih. Walaupun kamu gak ngasih tahu konteksnya, tapi gak apa-apa. Buat kamu yang anonim di Malalayang, aku cuma mau bilang, kamu udah hebat banget bisa bertahan sampai hari ini, ya. Terkadang kita juga harus ikhlas bahwa kita gak bisa menyenangkan semua orang, termasuk orang tua kita sendiri. Yang penting, selalu lakukan yang terbaik versi kamu. Jika kamu udah ngerasa maksimal, ya udah. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan kamu. Sambil berdoa, mudah-mudahan orang tua juga ngeliat ya effort kamu.

mau beralih lagi ke TikTok ya teman Pro 2, yang di WA udah selesai. Terus sebentar ya, aku sambil scrolling. Ada ada ABCDEFG I love you. Idul Adha gak pulang Kak Vika. Tadinya rencananya mau pulang, mau cuti tadinya, cuman satu dan lain hal akhirnya gak jadi, kayaknya mundur ya nanti. Nanti kalian kangen, makanya aku mundurin cutinya. Pede banget ya. Terus ada Ian Juliansyah, katanya malam kakak, salam dari Palembang. Salam juga buat teman Pro 2 yang ada di Palembang. Terima kasih banyak ya udah mampir juga. Kata si Ian nih, teman Pro 2 ya, dengerin. Ingat, tidak semua kehilangan berarti kegagalan. Kadang itu cuma arah hidup yang berubah. Betul, benar banget. Aku setuju sama Ian ya. Gak semua kehilangan itu kegagalan, gak semua kehilangan itu adalah hal yang buruk ya. Siapa tahu memang cuma arah hidup yang berubah dan arahnya ke arah yang lebih baik. Ada Gembul, malam Vika, semangat selalu. Pastinya dong, semangat dong aku selalu nemenin teman Pro 2. Buktinya sampai malam gini aku masih on. Thank you Gembul, udah menyemangati aku. Terus ada juga Lexi, tadi ya lanjut lagi nih Lexi, rajin banget ya memantau tiap live aku seneng deh. Katanya malam takbir gini keinget almarhumah mama, alone in this world, carrying deep wounds. Sabar ya, sabar. Dan pokoknya yakin aja mama udah berada di tempat yang paling indah, dan tempat yang paling baik, dan juga tempat yang paling menyenangkan. Doain aja Al-Fatihah, terus habis itu ajak ngobrol aja kayak seolah mama masih ada di samping kamu gitu ya. Walaupun kamu ngomong sendiri, tapi itu somehow jadi hal yang aku lakuin juga kalau misal aku kangen sama orang tua gitu ya, yang udah wafat juga. Iya, walaupun gak ada yang nyautin, tapi ya anggap aja dia masih ada di samping. Ada Samin Suro, katanya assalamualaikum Blora Jawa Tengah, nyimak Mbak Cantik. Waalaikumsalam, thank you Blora, thank you Samin ya. Salam-salam juga untuk teman Pro 2 yang ada di Blora. Blora gimana kabarnya, cuacanya aman? Ada juga Zulkifli, apa nih tadi? Aku cerita sedikit pengalamanku tentang ikhlas ya, boleh? Boleh dong, tapi masalahnya udah mau closing. Terus nggak dilanjut lagi, jadi cuman gitu aja. Ya udahlah ya, nanti next time ya Zulkifli cerita-cerita. Ada juga Valen Lines, mantap kak, salam buat Pak Budi Kepsa Manado. Oke deh Valen, thank you, nanti disalamin ya, disalamin ke Pak Budi. Ngomong-ngomong dari mana nih, biar aku juga nyampeinnya ke Pak Budi biar enak nih. Biar tahu dari mananya nih. Ada penonton setia juga katanya kangen Manado. Oh iya, emang di mana posisinya sekarang? Sini dong kalau emang kangen. Pulanglah, pulang Jo. Ada Linlin, assalamualaikum Vika, waalaikumsalam. Halo Linlin, kok baru join? Tumbenan udah mau closing nih. Ada Iwan juga katanya assalamualaikum Pro 2 Manado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam takbir versi galau nih. Iya, karena sesuai ya kan sama esensinya Lebaran kurban ya, Idul Adha, yaitu mengikhlaskan ya kan. Kan sejarahnya juga gitu kan, untuk yang belum tahu mungkin atau yang udah tahu juga gitu, kita recall lagi aja. Recall tuh kayak menarik kembali ingatan gitu. Esensi dari berkurban itu kan mengikhlaskan apa yang paling disayang gitu kan. Nah itu makanya aku ambil temanya dari situ Iwan. Oke deh, kita udah bacain semua yang udah menyapa ya di malam hari ini. Jadi sekarang aku lanjut ke tips belajar ikhlas ya. Karena ngomongin soal mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita itu sebenarnya adalah proses buat ngelepas kendali atas hal-hal yang emang di luar jangkauan kita, ya kan?
Emang kedengerannya kayak teoritis banget sih, dan gak gampang buat dilakuin. Gak gampang buat dilakuin gitu ya. Tapi malam ini aku juga mau bagi tips praktisnya aja, biar kita bisa sama-sama belajar ikhlas dengan cara yang pastinya tetap fun dan gak bikin stres. Yang pertama, teman pro 2, validasi, akui perasaan kamu. Kalau malam ini kamu lagi ngerasa sedih, kecewa, atau pengen marah, ya keluarin aja. Mau nangis di pojokan kamar, atau nulis semua unek-unek kamu gitu ya di sosmed, ya bebas banget. Yang penting masih tetap harus patuh sama aturan-aturan di sosial media ya, kalau misal kamu mau ngeluarin unek-uneknya di sosmed gitu. Karena mengakui emosi itu adalah langkah awal banget yang super penting menuju ke tahap penerimaan. Yang kedua, pahami konsep hak milik ya teman pro 2. Ini yang kadang-kadang jadi akar masalah gitu. Kadang-kadang kita bias atau bias gitu ya dalam menilai mana yang memang milik kita, mana yang bukan. Padahal pada hakikatnya, di dunia ini gak ada yang benar-benar mutlak milik kita. Segala hal yang datang, mau itu gebetan, kesempatan kerja, barang favorit, bahkan momen yang indah, itu semua cuma titipan atau anugerah sementara aja. Gitu ya, jadi itu yang harus kamu pahami fundamentalnya dulu, bahwa semua yang ada di dunia ini bukan milik kita. Kita lanjut yang ketiga? Boleh. Yang ketiga, kamu harus fokus sama hal yang bisa kamu kontrol. Ya, ini penting banget. Jadi kamu harus alihin energi kamu dari mikirin sesuatu yang udah lepas dari genggaman, daripada pusing mikirin dia yang udah mungkin bahagia sama orang lain. Mending fokusin waktu dan usaha kamu buat kebahagiaan dan masa depan kamu sendiri. Fokus sama hal yang bisa kamu kontrol ya, itu yang ketiga. Kita lanjut yang keempat, ubah persepsi atau narasi diri. Nah, apa yang dimaksud? Nah, gini ya. Coba kamu ubah cara kamu menceritakan kejadian ini ke diri kamu sendiri. Baru denger kan? Ini bisa kamu terapin. Jadi alih-alih memandang kejadian ini sebagai sebuah kerugian atau kegagalan, nah, ubah sudut pandang kamu dengan meyakini kalau kejadian ini ada supaya kamu bisa belajar hal baru, atau karena emang ada hal yang jauh lebih baik lagi yang lagi disiapin buat kamu di depan sana. Lanjut ya, yang kelima, perbanyak bersyukur dan berdoa. Kamu harus belajar dan berlatih, melatih diri kamu buat tetap mensyukuri apa yang masih kamu miliki saat ini. Berdoa, jangan putus, dan berserah diri sama Tuhan. Cara ini benar-benar ampuh banget buat bikin dada kamu terasa lebih lapang dan bikin kita yakin kalau rencananya itu pasti yang terbaik buat kamu dan untuk semua hal, semuanya. Kalau kamu merasa kesulitan banget buat ngelewatin proses ini sendirian, jangan dipendam sendiri, oke? Okay? Ya kayak gini, kamu bisa curhat di Cozy Night tiap malam jam 9 sampai jam 11 malam, ya. Kamu bisa curhat di situ apapun yang kamu rasain. Gak perlu terkait sama topiknya juga gak apa-apa, ya. Pokoknya, tumpahin, ya, di sini, di Cozy Night, bisa di WA, bisa di TikTok, gitu ya. Terus kamu juga bisa cari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan profesional kayak psikolog gitu, lewat layanan konseling, dan itu sangat dianjurkan banget kok. Jadi ayo belajar longgarin genggaman kita pelan-pelan malam ini ya. Belajar melepaskan, belajar mengikhlaskan.
Dan untuk yang baru join di malam hari ini, hello. Thank you ya, walaupun udah mau closing gitu kan, tapi makasih banget udah mampir juga ya di TikTok Pro 2 RRI Manado ya. Terus dengerin curhatan kamu di malam yang syahdu ini, benar-benar bikin hati juga campur aduk ya teman Pro 2. Tapi dari sini pun kita belajar kalau mengikhlaskan itu bukan berarti kita kalah atau menyerah, ya kan?

Melainkan tanda kalau kita cukup kuat untuk menerima bahwa ada hal-hal di dunia ini yang emang gak bisa kita paksakan. Makasih banyak buat kamu yang udah mau berbagi cerita, nemenin aku dari jam 7 malam tadi ya. Kamu bisa buka hati gitu kan, terus habis itu juga udah mau gitu ya memvalidasi perasaan kamu sendiri ya kan. Dan untuk curhatan yang belum sempat kebaca, tenang aja, pokoknya pelukan online dari aku bakal selalu nemenin kamu. Dan juga Cozy Night, balik lagi aku selalu ngingetin, selalu ada tiap malam di jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu bisa curhat di situ. Aku Vika Hamzah, pamit dari Cozy Night dan dari Jaga Malam edisi Selasa 26 Mei 2026. Selamat istirahat, lepasin semua beban pikiran kamu malam ini, dan selamat menyambut Hari Raya Kurban esok hari dengan hati yang lapang. Terus dengerin 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, oke? Okay? Selamat malam, dan untuk hati-hati yang luka, untuk hati-hati yang belum sembuh, yang pasti, apapun yang kamu rasakan, jangan bohongi hati.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 26 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2, Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 2 yang semua teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal, membawakan program siaran di hari ini tepat di hari Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: This is 97.7 Rebel.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ini toh video
1: guys,
0: kemarin.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Bagi ini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, bagi ini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan seada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamari nyanda.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
1: That's right.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Raya nomor 1 Tiga Laris Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Semangat pagi. Gimana nih kabar kalian semua di weekend kali ini? Gila, udah weekend lagi nih. Yang paling pasti menutup bulan

Kami 2026 dengan Longwiki kan jadi salah satu hal yang bikin kita bersemangat banget ya kan. Dan pastinya kalau misalnya di pagi hari ini teman Prodo juga sedang menikmati ademnya suasana dan juga cuaca yang bisa dibilang lumayan berawan di hampir sebagian wilayah Sulawesi Utara termasuk Kota Manado dan sekitarnya. Ya seenggaknya jadi tanda-tanda aja untuk kalian semua mempersiapkan segala sesuatu sebelum memulai aktivitas. Karena di pagi hari ini kalau misalnya kamu juga masih harus menyiapkan beberapa detail-detail khusus atau mungkin kamu yang udah menempuh perjalanan yang bakalan mudik juga di weekend kali ini, tetap semangat dan berhati-hati aja di jalan karena pastinya Arya bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Kita seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 dengan informasi-informasi terup to date yang bakalan Arya bagiin spesial buat kalian semua yang lagi pantengin dari radio monitornya juga yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Keren, yang paling pasti kita bakal ngasih juga informasi-informasi dan juga puterin lagu-lagu hits spesial buat semua teman Pro 2 nemenin kamu semoga sampai tujuan ya teman Pro 2. Dan kayaknya nemenin aja gak cukup deh, tapi yang paling pasti biar kamu juga makin bersemangat, kita bakalan kasih lagu spesial buat kalian semua mengawali pagi hari ini. Di saat ini kita bakal ngajakin kita semua, kalian semua untuk singelong sama salah satu lagu yang kayaknya liriknya cukup ngasih motivasi ke kita semua nih teman Pro 2. Gak cuma sekedar ngasih semangat tapi juga bikin kita throwback dengan hal-hal baik yang udah bisa kita lewati khususnya sampai dengan detik ini di penghujung Mei 2026. Kita bakal ngajakin semua teman berdua untuk having fun di pagi hari ini bareng sama Lomba Sihir. This is Ribuan Memory.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh, iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Masih dari Jalan Radio nomor 1.RS Manado, mengucapkan selamat pagi buat kalian semua yang udah beres dengan olahraga di pagi hari ini. Keren, libur-libur kayak gini dan memaksimalkan aktivitas kamu dengan memulai hari dengan